0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Tekut krah nachi shahun, kban kat bal sihri chkech puwi ronohel, rumal rech riare cheshubih.
2: Matmakun ruk ishokachi.
1: Shokuhe shubih.
2: Mat kamisanik.
1: Weriat mangkat makun taruk ishokachi. Katekut kat kamisanik riat shabani tel chuwach di pishap. Chishchawba e chishchakunba heri khas ritakal chrih riwinak. Chekbanak at baltsikh pakiwi rumar ripshap. Rech ritsokopinem. Rumar rech chekashri riat baltsikh chrih rihun che mangshkoheta lokakabalukush. Katekut. Rilo gagabalkush kretz behna wachri riqat baltsik. Khas rutsirari ish achalashik. Chehun winak kubik. Riin ko nukohunik katekut weriare mankota ucha kubano. Lak huwin puchri ukohunik che ukoloshik riare. Wekohun kashibal onhun kanab chanalik eronohal ik mankota uwa. Kategori hun chiwech ish kubik chkech. Khishba putzil chimiqaba iwip echishnokba. Kategori mankuya tari rahawshik chkech riki bakil la utz kuwa were shokuhe khena kuwari akohonik we mank otochak hun kaminak kohonikri kategori kohun kubik chawech la kori akohonikri at ri ink orinuchak chakutuba chnuwach ri akohonik che mank otochak ri in ruk rinuchak kinkut nari rinu kohonik chawach ri at La kat kohonik che shahun chi dios kolek, utri rikabano, ri eitel tak ushlapal, shokohe heri ke kohonik, kategori ke birbatik, la kawah at kawetamah, ri at che atwinak mankota anohibal, ri kohonik che mankota uchak shasma ustawiri, ri Abraham, ri katat, la manshurik tausukil rumar yuchak, are takchi shuchik rukohol isaak puwiri tabal toob, Riat kawil weri, ri ukohonik stop ruk riuchak, erumar riuchak shurik rit akalatah ukohonik. Shahek uri kastik spantahek riutzik ripshap ri.
2: Ri Abraham, shkohon chresh ri Dios, everi shekhalashik khe khas usukil, eriare rachil ri Dios shuchishik.
1: Kas chawila ba weri, riwinak rumar riuchak kohe riusukil. Eri usukil mang kohetak shuwi ruk ri ukohonik. Shokohe, khe nak uri ri rahab. Ri ishok che kiech nim chutin. La mang rumal tari uchak, ri aresh kohe usukil aretak chi shi ukulah ri etakonelab. Kategori, shuya ala haret shi elubi pahunchikbe. Khe nak ut. Khas ri bakilal. Weri bakilal mangkota rushlapal shas kaminak wiri. Shokohe ri kohonik che mankota uchak shas kaminak nak uri. Santiago capítulo 3 Mikohiba ek i nimalaktak eaktihab chishol ri ish ishwachalal. Ri ish, iwetam cheri uch kochinawa hun kashalak katbaltzik pakawi. Rumarrech che konohelwa kitak mulk kaban ri etzel. Wekohun winak mankuban tari etzel ruk ritzik Rihun ri utzalah winakri. Kat kowin ri che uchaheshik ronohe ri abakil. Aretak che, ri uch kakoh hunchich pauchi hunkeh arech kuhunimah. Ri uch heri kohtakan chrech ronohe ri ubakil. Shokuhe, chiwilaba aritak kukup. Punetak nimalah ri kukup e nimalah kekik kisolobisanik. Ri kukup ktak ruk hunch utinche. Khiri khas krah riak bin sanel rech. Shokuhe khenak uri riqaq. Riare chutin. Kategori kowin che chubishik nimalah tak khastak che aqanrib. Chiwilampe. Nits riqaq kporon hun nimalah kachelah. Riqaq. Shokuhe khunqaq. Riare khun uwachulew rech riitzel. Riqaq che khun qatzaqatil. Kuban itzel chrech ronohel qabakil. Eare takchi tzikhim rumar rikhekhena. Kuporo ronoher ri uachuleu. Konoher ri awaj che erech ri uachuleu. Eri awaj rech ri uwokaj. Rikumatz. E konoher ri awaj ekopa ripolo.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Dos. De Jesús retambri kichomabal katekurikubir.
2: Su cheche itzel kichoman pari iwanima. Suri man kasto bishik ksachitahri amak on chatualihok echat binok. Arechi betamach cheri ukoholri achik kowinchi usachikri makah chuwachuleu.
1: Kubir cherechri cherina kubakilachi.
2: Chatualihok chakamabi leachat echat chori aguachoch.
1: Riare kualahik ekbe chori rechoch. Ribinak aretak chikikilweri kikishibir kip. Enim kikilwiri Dios. Rumalche uyaom wehunkuminem ri chikechri winak. Aretakchi elem chik kubanri Jesús chila kerir hunachi. Chetuyul chori mesha cherech tokbal tak al kabal. Riare Mateo riubi katekuri kubir cherech.
2: China ternebehu biri in.
1: Kualihu biri are ekateri ubi chirih. Aretakchi ri are kochori mesha paharuk ri Mateo. Si palahiki eah toknilab, eah makip, kyopan chori mesha, kukri Jesús eri eutihoshelab. Aretak chiri e fariseo kikilweri, kikibir chikechri eutihoshelab.
3: Suche kuwari iwahaw kukri ah toknilab eri ah makip.
1: Katekut aretak chikutari are kubir.
2: Riwinak si utski wach e kolik, man rahawshikta ah kunanel chkech. Are rahawshik chkechri eya wabib. Hish ehi wetamahri ubishkil weri. Are king wahri sachbalmak, manareta king wahri tabaltoko. Herinak utman impetinak tache kisiki shikre e suk takwinak, are impetinak chech kisiki shikre e ahmakib.
1: Chichanim ri eutiroshelap rishwan kikibukok ruk ekikbirchirech.
4: Su chechere uk eri fariseo koh mewahik, kategori ri eatihoshelap at manke mewahtak.
1: Ri Jesús kubir chikech.
2: La kuya ok ke ok ikri rech ili chapala aretak chi koriare kuk. Kpena kuri rinikah tokih cheri chapala ktokish na ubi chikishol. Katekut kasare chi kuri keme wahik. Mankota hun winak che kuko hun chakap kak atsiak chrech hun kela tsiak. Rumal chiri chakap kak kuhik ribri ekuni marisahri ritek. Shogohe mankota hun winak kukol rikak amaha pak el taktsum ukolbal. Rumal cheri el tak utsum ukolbal kupok isahri bri. Ktish tahriri amaha ekser tahriri taktsum ukolbal. Herinak ut kukol rikak amaha pak ak taktsum ukolbal echi ekebri utsri mankota hun kubankash.
1: Are takchi tahin kubihwiri chikech. Huwinak chenim ubantakik pari katbaltir kikibukok ruk kumehrib chugwachri Jesús ekubih.
5: Rinumial kateri shkamik hakohonak utri akab puwi katikuri kasinak uri.
1: Kuwalek ubiri Jesús ekutanabek ubik shokhe rie utihushelab kik ternabek ubiri are. Katikuri hunishak che chikablaku hunapulok takhin kutsakugikel. Chirihulok kikip luk riare ikuchapukok riuchi riretziak. Rumalche kuchomak pa rechwi.
6: Rukin chapukok riretziak kinutsirwa.
1: Kusutik ripi Jesús cherilik riare ekubiak chirech.
2: Mukman ke makush numial, ari rakohonik shatkolov riat.
1: Katekuri chishakbi kikoltak riyushok. Aretakchi koponcho rachoch rihunachi chenimu bantakik parik atbaltzik. Kerilori kebanouri su eriminakche ek ashkobinak. Re Jesús kubir.
2: Chishelulok. Realiman kaminakta. Riare shaguarinak.
1: Katekuri kikzeh wach riare. Aretakchi ke e setahu biri winak. Kokbi riare. Kuchapukok riali cheri ukap. Katekuri riare kwalahik. Ekebeu tihol paronohel ritinimit wehun banoh shbantahik ri. Aretakchi kelubiri Jesús chila, kikiternevegbi ekep mojib, ekiki rakakeh kichi.
7: Chelaku shubik chkechri uj ukoholri David.
1: Aretakchi kioponcho ha, rie mojib, kikibukok ruk. Katekuri kubikri Jesús.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: E aguachalashik. Habirch kech rehastak shuban reahaushel chawech eri ulo ebalu ku shawuk.
2: Kbe ubik riare katekuri kuyubishik pari decapolis. Rehastak chashuban re Jesus cherech ekonoher reguinak kekimayo wach wehastak re. Are takchi ri Jesus kbechi hamul chakab cheriplo. Sibalahuinak kperuk riare riare kochu chiriplo. Kepehun kanimal riu kolbal chapal khairo riu bi are tak chikri liare kumeh rib che shukulem chori rakan katekuri sipalah ku komih charech are kubih
3: chichan imri kakhlori numial chasakha ul kakhori akapuwir uhlum arech kkoltakhik ik kasik
2: kepehu bi ruk liare Katekuri sipalah winak kikitarnapeh upik e sipalah kikipitseh riare. Katekuri kohunishok chayawab kutsaku kikil chi kapalakohuhuna chi ulok. Riare ukashkolim chik kuk eki akunanelab. Riare usachom chik ronohir rupuak. Katekuri makwata kutsurik shane nimatahinak. Riare shutu tzihon rekbishpuwiri Jesus. Kepe ulok cerih riare cikisyo riwinak kategori kucha bukok riratiak. Rumal re ceriare kucomak.
4: Kine bari in shi kincha bukok riratiak kinkol tahwa.
2: Kategori shans chanim ketanik khawi kiri ulok riukikiel. Riare kuchbo ce ut cik riubakil. Cicanim ri Jesus kuchbo ce hun cokap shiri ulok shans ruk riare. Riarek sutin ukaibal chikishor riwinak katekore kubih.
1: Hachin shuchap riwatsiak.
2: Ri euti hoshlap kikipih cherech.
5: Riar tahin kawilo chelewinak tahin kechikmanik. Katekore kabih hachin shinuchap riin.
2: Kiukaye riwinak arech kakalahainik hachin ri shepo ukok. Shastanim riushok kushubih rib. Riare retam rishukulimah. Kepetik chiruk riare. Katekuri kumeh rib che shukulim chori rakan eronoher isa kalaksih kuyupishik cherech. Riare kubih cherech.
1: Walkwal, arire akohonik shatkolovik. Hatruk rini malahutzil, echat kuntahok cheri ayabil.
2: Aretak che tahin kachawna, kiopanik ahunak, che petinakulok, choha rukrik animal, pariukolpal chapal, katekuri kikipih.
6: Shkamek riamyal. Suru malka chuhari sahnari aktih?
2: Katekutri Jesus, Jeshuta, Ritzik, Kbishik, Kubir Cheresh Kanimal, Pariukol Pal Chabal.
1: Mashi Bihawib, Shuichat Kohonok.
2: Katekuri Makarachtak Chekohun Kbewiruk, Shuneri Lu, Santiago, Erishuan, Charachalari Santiago. Kyopan Pari Rachoch Kanimal, Pari Sinagoga, Kyukayek Rewinak, Chechoharinak, Ekonik ah ke okik, ekonik ah che kirakakeh kichi. Kokubik katekuri kubik chikech.
1: Suche ischu harinak, suche weok ehri, realiman kaminaktah, riare shah warinak.
2: Ri eare kakitse huwach, katekut riare keresa hubik konohel ri eare, ekukam ubik riutat, riunan riakal, shokhe eternapem riare katekuri kokubik hauchi kowiri ali. Kuchap riuqab riali, katekuri kubih cherech.
1: Talita kum.
2: Wubishkal weri kubih.
1: Alah numial, chawech riat kimbihwi, chatwa lihok.
2: Chichanim kualah rialah ali, katekuri kubinik, shane riare kablohu hukunab kolik, katekuri riare sipalah kikishbih kib. Riare sipalah ketakan chikech, arech, mangkota hun keretamah weri, Katekuri kubir chikech, arech kakiyari uwari ali.
7: Marcos capítulo 6.
2: Kiro lok chila, katekuri kbe pariutinamit, ri utihoshilab kikitarnbeh ubiriare. Pari sábado, kukutritzih pariukolpal chapal, riwinak aretak

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ach, riin erinutat, katekut, weri, rumalarech kasik mantajik ritzikts y batalik parikipisha briere, shketzelah nuwach, kategori mankotajas rumalrech. Aretak chik penari akto oliwech che kintakna ulok riin, chiru ulok ritatshel, ri ushlapshel rech risakalakzik, che petinak ulok ruk ritatshel, reare kubanna utzalak katokzik panuwi riin. Katekut, shokoheri ish kibanak atokzik panuwi riin, rumalrech cheri ish, ishkowuk chipari umahi balulok.
2: Juan capítulo 16.
1: Shimbi huerich chivech arech mankota kashkina pariwanima. Kishkikyakna ulokri paritaku kolbal chamal. Kateguri. Shogohek penari rehunkah bal cherehun kishukamisahna. Kuchomach chikuban juntabal tokop chechri dios. Teguri. Kikban waweri rumal reche manketa amamta uachri tatshel. Emanketa amamta nuachri in. Shimbi huerich chivechri ish. Arech. Retak chik peri kahbal knatak chivech, cheri in nubim chik chivech. Man shimbihta weri chivech pari umahi balulok, rumal re cheri in inko iwuk. Katekut, riukami kintzalih biruk rihun che shintaka ulok. Kateguri, mankota hun chivech riish kutachwech. Hawihe katbewi, shane rumal re che shimbih weri chivech si balakash kina pali iwanima. Katekut, Ri in kimbih ri sakalaktsik chiwech. Ari ut chiwech kine lubiri in. Rumal reche we makimbe ubiri in. Mankpetari ri akto liwe chivuk. Katekut. We kimbe ubik ri in. Kintak na ulok ri are chiwech. Kateguri. Are takchik peri are. Kukut nari chuwach ri wachulew. Hachikeri itzel. Ri makah. Hachikeri sukil. Hachikeri katbaltsik. Hachikeri makah, rumal reche man kishkohonta chwech. Hachikeri sukil rumal reche ri in, kimbe ubiruk ritatshel. Kateguri, makiniwil tachi, nuwach ri. Hachikeri katoxig, rumal reche ri unimal we wachulew ri, shmantahri katoxig chrih riare. Kamikri, konak ehastak she rahawshi kimbih ri in chivech. Katekut, ri ish man kishkowin tachi uchobik, Che ukamiku biweri kamikri. Katekut, are takchik penari are, rirush labal risakalaktsik, kukamna iberi, chipari tsakat sakalaktsik. Rumal reche mank chautari, shakparech viri are, shane kuyo bishikri, rehastak chikutao. Kateguri, kuyo bishikri, chiwach, riish, rehastak chikpena. Riare kuyanari, rinu ihil chwech rumal reche, kiatahna chech rehastak. Chewechri in, kategori kuyau bishikri chiwachri ish. Ronoheli hastak koruk rinutat, kovukri in. Rumal kuwa weri, ri in shimbih. Kiatahna chrechri hastak chewechri in. Kategori kuyau bishikri riare chiwachri ish. Manakta chik, kategori man kivil tachi nuwachwa. Kategori manakta chik uri, kivil china nuwachri.
2: Kategori. Ejunchik shol riu te hoshela ke kbirch bilkib
3: haslo wa we kbirch qech manakta chik kategori makivil ta chinuwachwa kategori manakta chikuri kivil chinan wachri eri in kimbe ubiru kritatshel
2: kbir
4: haskori manakta chik maketam ta has takri krak kubihri are
2: ri jesus kuchobo chik kakh kikta chrech riare kategori Kubir chkech.
1: Riish kikotka ichi chishol puwiri hastak chishimbih chivech. Manakta chik. Kategori man kivil tachi nuwach wa. Kategori manakta chikuri kivil china nuwach ri. Kasih kasih kimbih chivech. Chiri ish kishok nari ekik isna ikush ri. Kategori riwachulew si balak kikot nari. Riish kishbison nari. Kategut ri ibiso balk kestahnari panimalah kikotemal. Ri ishok.